0: Luciana Mobulu.
1: Akara mo dopinya telepon. Hello.
2: Hello, bon dia.
1: Bon dia, tane mo dopinya.
2: Yo filu Manuel wana kukua omukongo na wampula.
1: Na tiyo filu Manuel mwahiwa mahola karibu. Unikai hiri kina ukugodeke.
2: Mia nukiriwiwa. Yena rakakoni mkanaka ni mwari mimi. Mosambo sanke la rola murete. Mkwa yuwahi mulela. Onhina ona mirete. Mnizo kiri. Nishu umuruana kawoloka. Kapashi wana mosambo sene. Kuhoti mwahina wira kazi kapele fulano. E fulano nireke fulano watela.
1: Mulai mawak ha, orang kalah ujiatu. Orang tu
2: no kalan teli awak.
1: Kenapa? Kenapa no kalan teli? Anapa cera muka awi? Okelah wasam rete wohoi lelawiyo.
2: Baru pati kuatena nago, kuatena nimario, kuatena normal nago, kuatena nago, kuatena nago.
1: Oh piha. Kamu hima wera sote ni sampani sihana sikilate liweka sinulunga ni kula mutona suwela
2: eke kai wanela yeka mwaraka wan nira nira kafula wikiltelo wala mtoi kwa wera fulano eke kai muroke waroka kongkana wera kakai waroka kongkana wera mureti wana mbukali ayu proke wahi wanana amashika hawinya mmasakara wala mureti Araga ukoyo none naru kwa kuwa ebo kwa tena onkala omarewara na utu atogonla ne
1: Wamo hima wera ntheli likani nipi hiwa ni mirete
2: Kini nipi hiwa ni mirete ya mashikana hii Wanro mashuwaro wa kono wone naru poti mwirike mkimperu lipi hiwa atogonla Kini ramai yang mungkin mulai ni, wan lelak okey orang yang mungkin mulai ni, wan lelak ru, tapi dalam berita wan noka, ini ramai ni dia ambil ni kamu kita kita, yang akan lulus sahaja yang sahwi pun sahuti ya.
1: Nanti betul kau ni, nanti bersyukur lah betul kau ni, berilah ni boleh lembek sahaja serat.
2: Mereka kata perkhidmatan orang yang mungkin kau salama, bukan bulu batu merah, bukan bulu binatang.
1: Nanti bersyukur lah.
2: Obrigado.

0: Halo, bom dia.
1: Bom dia, Tanam tu punya?
0: Kita punya tinggi cantung di Sakarta di sini di Lombok Kabupaten Provinsi Awam sama Kumaida dan Willy Kuzi.
1: Kali betul kau dengan Antonio.
0: Ini Antonio sih, Antonio Sakarta.
1: Dari Antonio. Saya Kumaida tu kau.
0: Mana?
1: Kenapa Kumaida ni cuma tak ni?
0: Aku ni akan meyok kau kau mesti mencukur muluku kerana sesuatu.
1: Ai kan tu tani lah ke miruku pomo mahau lelo la.
0: Ya mahau lelo la traverta kan so so dunia siar wan kena seleta ku so memaru wala ni jau. Au kala da ku ku ini ni ni ni wala ni memaru wala ni jau. Mikel lebu lebay oke rohnya kala kala. Ankel le mara ka prapa chunnan ta ole ola reña ola eta nel lokona la rupan el orupana le repa le chelan le chelan awen lo kera unke no la maleñel kiri a la mo ha tan kulu khala ni ngalane lokana ole lam fanyan kulu khala ola tar tar za tar tan re wera mara ko le ni mani nahi re re o paken ni mari o binni mara ko thadu wale ta
1: kana na mana yang punya mukul kanu, oh opiah.
0: Opiah, orang yang ni malah ni, ni orang kaya kelam. Contoh kalau kau malah jual jual tentang ini orang satu orang itu malah kalau macam kelam ber, lukur lagi kelam ni, aku yang nak manja yang satu orang. Orang aku ni sini tani ni awak dua na, kalau aku malah kasha, apa wujud ni ni ni kalau aku makan daru.
1: Lo otro pues creo que le has tocado en
0: ahí. Yo como,
1: ¿sabes? Ahí va.

lo kapanyam soroko roka tumeraro kapanyam soroko ata tani ko kapia kaya hai kele lawe jampali ayo thala kroka tumele kuperi wa kele onero panywe nam soroko wanto atoko kila the kimpare no kila the impare kirwa haya mruheke mruheke.

Kereka mekhaya weda bamsa ngela ithure ra akona bahana mirukwayo isisa novekla hunwayo nini yemekhiyo nikhalo thene komte ko sofia saradio sikhulega no horaz musamiko niyaso dire ke santi benchibela thuo thene muthandiye sinjena mita ko sofia saradio Kirumila kau ira muniure nami toko sahia seradio hidupnya kia ayo bahulu vari hidup toko sahia nih ya mirukunya nolejo muniure nusmai minum sampo mita toko sahia seradio umurnya napa.

0: Wano, luwe, omusika mtu kwene havasad elayo nishinga. E kwa haa elani halawe mela nipurosi ntumihi wa sowara na mpanya mwavano mwosa. Neto mholo mwawe ni halo tikula tuni ni mwavano mwosa wala onibali mteko so tumiha ikina ikina masi etetakia nisewesu hiena hiena sa e province elayo nyasa. Malove, amavano eli, mbwini yuwe.
1: Saidi Abdul.
2: Ana Saidi Abdul, iyo hanyari loe.
1: Miki yari loe, ozambezi o mkupa.
2: Oho, wasate ulishinga ila. Ino ulishinga na uye, eh?
1: 2010.
2: Wando ino ulishinga la ukale ya weda ya saisa?
1: No, karemu itanyo inatiti waka. Karelo soma, kwa soma. Donc na kala bayo
2: baka fanya ka bayo kala mpaka ya mwero tekula sasa
1: kala ke mpaka ka mazikani mzikani na kozu na kozu tikenda zikani mzikani
2: ndoko heni ya mpaka
1: heni ndumi hazawara ba
2: anti hazawara ha aba jere ya kheni
1: mtoko yenu la kitaja ndo ya kela
2: ya kenela abina ino patira mtoko yenu ola o yokale tikina ya baya
1: Dia kalau untuk kabar agak agak better
2: ya
1: bang.
2: Ya, bantu orang mera nu anak penyekar musrofu ni rakyat itu yang berkhianat ni. Apa kita awal ini suara?
1: Aku mungkin kita orang Amerika itu suara la, bahasa ni ba.
2: Anak awi hantu bahasa tiba bahasa ni ba kutu ni agak. Masih dulu kita orang ruah ini, apo murimu tekom mata tani ho? Bantu anak baraka tu, kita orang ruh not nak wakat niya.
1: Kita baraka.
2: Masih say, wait till anak kosong long wait, now wait till anesa.
1: Kau nak kita orang berkhianat berkhianat. Ini kalau kita tempah, kau ni mai kau tempah.
2: Banyak pada saat kita biasa, ya.
1: Ya, berkhianat berkhianat sini kupaka.
2: Anu pula ka, wera kupaka kupaka, wari kita kumkina, wadah kupaka nak kosong kina, iya ni wala. Nak kalau anu kumia suara apa kerja nak kosong kina?
1: Kini pula ka, maji musuh kau ni ni tua.
2: Oh, balik sini apa? Kalau mesti he.
1: Tinggal lo maumen.
2: Maumen. Bate waya?
1: Nah, terlalu banyak.
2: Terlalu banyak. Oh, masih anak kerjaka uira. Yo kalem kuma nak kusola. Lumpur uira ui. Opat opat lah ui kami ayu hapo mengapano. Nita kerja kuan?
1: Ah, kini kerjaka oca ni segina segina.
2: Ikinah suara perahu. Ibu hari hawa ibu tu.
1: Ya.
2: Oh, mana pakai lembaga kita ni? Anak tu nak umpakai nak kosong itu kau la nimpakai awi kau masih hanu hanu nama muda kau baca ram. Kau kalau akal malu macam na wale.
1: Di wale laga kau ni inci, maji baca ram ni shuka, ni shuka baca ram maji entu ni aku korai. Kau ni musuh kau inci pale, nada bakani bakani baca ram. Ni shuka kau baca ram. Ya zaten baca ram ni shuka. Maji kala ni koraje wazo holom mpironi kupachera
2: wanto kala mirawa kina ya kuhedi nirawa ilaka nkelo uwira tu kala maluma nkina wahira
1: mahi mera sae uye kayoni mtoko wa sana uya volemu mpironi

0: ka Felisaire Mukombo ye. Bari ke khala ka wenno ditikela ko wane e ba phe ga tempo ya kampanye ke roka mo kampanye ne ahe ke bara ke dibidat sa ka wane ka juta re ke sotane ke patate to sotane sorera ba ka musi tambena sibeliwa ke mo re ke re ba share ke sisa le pa ke ho kolela ke roka sulu a tsho tele tambe ga mare ke pa ka nima bara do tele tambe agere tambe ke ngwa juta ra ka pa ka nina nwa ke ra tambe ke ra re ba ro tani nina nwa ke ko tambe ya ke ma dar le mo mo tani nina nwa ba ene ra pa Neba ke shukuri la kaiha sinto komota epa murima omota murajuno epa mukalebo ni katihera baka sempere nenduwa hoholo
1: Antumia hini nana rupo?
0: Bani nana wakina atu mihokulu ikagatore profume isintu ibateria aurukulare
1: Amwira wete tamisewe ni hini?
0: Akimwira wete tamisewe
1: Mota hini apajen raya?
0: Ampajen ramajviksi ni balsamu ni shukula soka tela samwano sana mwane ipeka azi ni perfume
1: soja sowara kumira na mahana kusoni
0: mahana na kusweni ola mpaka na kake fazi tambe ya mukampanya ni vale levantara ke kuo ipasta ikaterno ya patira kabale shkola vale
1: oh basi ahima wera itu ya ntuma ya kale enkile tempu vakina kuna wera uhata mdo shkola singkala
0: ikaterno ipasta itu ikinele
1: Oh, masih
0: mau tanya nuan wajah nak usah. Masih mungkin hot he, dia mau kufurmane nemu loko. Kini altamente, ada boleh ditambi ki borewa kat tambi apa. Engkala tu okas dari nak usola, orang yang cepat seneng untuk ramak kuaru. Epa, fulan no borewa rimana, ani mana kau kontribusi awu ramak problem itu bukan bukan nera. Nampak dari mukanya hula kontrakom mau tanya nuan marah wajah.
1: Ikhay,
0: ane.
1: Oh, masih mau tanya apa jen raya, ni kadi apa jen raya.
0: Majime ki hote majika mpajira kumpinyeni tumetekaji
1: Wakale yetu ya vanraya ni rabrava kero ni kinyeni tumla kere mpaka mpajira tumumakina kosa
0: aji Maji arasu ntu maji amata Ayo mata ulima wama legina epa mwaraka epa msuru kula Epa mkushe mtumelegi usawara sanyo epa miki piraki mwasasa kapil menchi sabahu Heni heni sukoja vate epa wikaleke soteno kaleko mahiwa weheraba Ani
1: Oh masi akile mbevu yada ni ramiva kina tunato ni opaka mtekwene sinto koyola masi nki mwela mwota opakira masu hena tuna walirika
0: Mweno onkala ka olemea oleme hiwa na shupa apa na shima ama werepa sotene no tumelua ntao akala mutupa hea anamora pa wiru kwenye seru werepa olopa na tiha niwa kera mutu koto otenda plemezi manera apa werepa plemezi koto okala ka chupa kane ni haa kifelesar ke sisale kikanyara ke plemezi umetikale doi simku Wohia na nokila
1: ikai
0: ane
1: oh bonza kala malope wala masua na hira mirova kina
0: baina daba migneira pa hig na shkola fotene ma filesa dor motene ngora u ipro ukupari mena ka programa kini ma shkola pa ni mul ma ko
1: oh ya vele ni sala mo amusi mo tene asmina
0: kina ba herra pa he amama ko kiara e pa na shiro koraka pa na shimon naka Epa na shikwa kata meme flesha doro mothene.
1: Oh, asante kwa chapela chumene na kosa uwechele nilisene.
0: Asante kwa chapela.
1: Asante.
2: Makipo.
3: Manope atu. Mira que me paga negocio tu mi haito ba. Tu mi antesa.
4: En tu mi hijo pa.
2: Ikano.
5: Na la kama tambe ama jaba na la la. Pero que todo tu paga kami. Me
3: paga que negocio na kavia re kana mane.
6: Le olo mamba mo atu re tu ola na ra.
2: Sotene ya mu programa Radio 17. Kutani worwa mu mare ne la.

0: programa ya radio vansiweni ya ni huku na olelo ya ni kote lava watu wote ni marewa msani hiyo mwilela ka programa ilakinera asante vanjipalem ni kiroromela ka wera manove ikano mohiwa nito ni hala utari hayo wiva msa ayo munika viha okumayo ekila telo keo nera hu nipure asante woni thala hiyo radio msaniki ni muteku apama na koso apama mnuku okale niwo noro
1: radio Mosambiki
2: B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-